0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi naik mengabi mengenai bozo do iso pemahaman do telu ai isai datiti kita ngok toko kopi vosian. Kopi vosian tapi naik. Oh apa pintu nak dati kau ni bah om tapi naik mengabi pason masa do i nampai ti Facebook dia toko anak hamus na ditino pingko nati masak di tia TikTok tadi buat napa waterfront oh okay kopi vosian di diau om lagi masak di tia Middle George kopi vosian dong sebab DJ om sampai magi kini dong sebab VFM dong sebab di tino ikut binasi kadi Middle George om i semusut masak di tia WhatsApp kopi vosian dong sebab kadi Alicia Moitim mantan papar masan kumadi Ani Matinjan Roslin Petrus om sabi abi ikut tun tapi pibasan dia musab pembuhustan apa basit nada ngabi atau mai moka sumusut narumbai pita pibasian narumbai de pita de mantan kampung Matailang Tenem. Hello, kopi vosian mo sebab tadao ko tahu kuma dia den om sabi tambah sama VPM den mo nabai timbu diti. Hasana idas to moi mo yang pai kalaja diti kita dao tabi basan manta dogo. Pemahaman to vino kopi vosian tapi nai. Hello, hello, kopi vosian. Apa pain tonda dati ba pain ko po tapi nai pupusan ku ko saimban mazak de dabah bazan diti mo hozo do to vino. Mantadi popo aiso da piko santo.

0: project papawasi lahan lokawi mantad hihiputon sa Bindo kuma SMK kinarut kigatang tu ngopod titik onom lizong linggit kanu mengingkuang kababahan italunalun suway ko kanu papengkawas komohigan it korido lokawi pangalat papar di Mimangbu. Nabos di Vazon mantili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor project dino tangan pinggisaman napo nga pinggisaman do kapalintan pisampuvan itsa hom popobu diti talunalun itsabah korido lokawi pangalat papar napo baino nga no nakavahyu do kinaisonon di Mimang na dibu miampay na uangan kinaisonon pamuhaminan sikul om katambuhusan.
1: Sebagai kerajaan negeri, kita sedaya upaya merancang dan bekerja keras untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri ini. Inilah komitmen kita selepas kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2020.
0: Datu Haji Ji Pinapayhoditi diontok papaymagon do ababazan mamabaktana project dino id kinarut papar. Namo dino i Datu Sri Alexander Nanta Linggi montili kalajak tagazo pinapobos do project do pokopung bosian lahan lokawi do mantad hihiputon sa Bindo kuma SMK kinarut papar no paditi nga masono do todon om pisoso mo opongo id suang timpu 24 Wuhan. Project dino papabasi do lahan duvoh bazan kuma apat bazan kisinodu iso titik himo kilometer kampai no do kopong bosian menodo do sunsuzon mamanaw gakod tundongon bas sumbu kikopayhan om nagi papas kapapanay project diti pangintangan ko zo tu do moy nakatanud tumanud timpu di nakatantu.
2: Projek kos keseluruhannya 70 juta. Jadi projek untuk kos pembinaan 48 juta. 17 juta untuk pengambilan tanah dan bayaran pampasan premis-premis yang di sepanjang jalan. Dan 9.6 juta untuk kerja kos pengalihan utiliti.
0: Loji panatasan VAIG LRA Kogopon om Loji Pengenduan VAIG Mata Kabang pisau somo ukabon do it kohim pupusan tahun diti montok na menguhan pendikidan baik it papar putatan om kimanis na bos divizion mentili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor project LRA kogopon kihogo tahungatus onong podemimo titik sizam lizong linggit kanu papahabus bahungopod lizong lito baik sangadaw om pisau somo kotimpu na kalaja diti Wuhan kopodemisomikot namun dino Loji pengenuan baik mata pisosomo ketimpun o kalaja devuhan ke vahu diti. Itimpun diti projek kigatang tahungatus onong pedemimo titik sizam lizong linggit dino sizam ngopod piatus noh do nepongo om kanu pepeng kevas ginumu penikidan mantad sizam kuma tahungopod lizong lita baik sangadao. Suvai ko kanu mengingkudi kebahingkangan saviavi baik id bawang papar. Pinapayoy Datu Haji Jiditi di Kopongoh, Minakinongoh, Kointahangan, Kogompit Du Duva Project Dino, in Papar.
3: Apal Tony Bo Tarau Baino.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

tamu dongongon kadi Jack Mojikon jadi kibai tu munda no mai dongongon da tarau bai no tarau suvab tarau kahimo tu tahu tadau dudu magang ka do wokon o iton dai do zodi opi manan kaza okitanan kaza aun sapan kamai di sengian tu manud do iton do zodi muhi nadi mentad dai tamu sang kinding kinding da bibi nahi dai kat nah kan ya. Kopi pesan di dia George Kimbun masa ada pasan WhatsApp di ti kemasa kita mahut Sabah VFM tapi naik pelan pa pinsan pinsan ku dari nama ada apa ingat ngau pasan Hansanda dong ngahidas di kita dah kota dan DJ kadi George Kimbun. Kopi senangan ke Swabon tadau di ti katahu kematian sana makin ngau ya gadi Avitus John Modoit Marius Gawis Morudim Benjamin Saikun pasan tabi Aramaiti kadi gaman timis. Ansan pengau gaman timis om Tawinok pibosian kumadi zudai Sabah VFM izau iti kem lenten fuk mantad papar memasan kumadi Bridget Samuel Lucia Bibi Luis Chin Catherine Makansang om sentab di katutun dago kopi bosian tada aku tahu Ansan nahidas tako sabiavi kotoho dan DJ ka hozo sumusu temenai kongavi iai tando no susu do atagakan saya dah Zaudi Zandi Evelyn Ibin.

0: 十点钟，水温刚好，适合泡开那段叫青春的回忆。
1: 沙巴 VFM， 你的凉拌。Hey。

不知何处放之音。我有深深的怨气，说不完

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu kan sama.
8: Minggu ko.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

0: Dongkum tinau. Dongkum kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM. Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkum yoso Sabah BFM. Siaran sama Limpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemam.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekol terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupun dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antara skamer kopan jenayah seksual.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

sayang, beribu kali sayang, betiru, ay teman dikejar.

Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ni, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Besomong endok manfaat nang kemudahan internet.

Belau pahlawan Rua Elau khusus ingatan Joso Bangan Pahlawan untuk membetan latih. Bus nila Bangan Pahlawan, yono untuk kita ngerso keamanan tak Elau tu. Somo-somo kita membetan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat Elau Pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

0: Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, edong kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.
1: Tips ngelag anak terlipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kite prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

2025 ko tema mensekot selang malap musuh ke ngeloot kejayaan bersama. Yang rangkuman pendidikan menengah wajib KTM Rainer Dion panduan pelaksanaan ini anu ngerangkuman proses keposokan penempatan bangan sigu ko penjogoan.

anak Diki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis kolemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko niat kawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buh import dari reso akan terganggu nya kolek namalan makanan seimbang penting untuk kemuliaan ku anu saka tak bangun.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
3: Allahu akbar Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah bana.

0: tiru ah.
1: Low reba. Kita bersama lagi diam siaran sama Alap Bandar bersama kau DJ Azmi lagi bertiru. Di low DJ Azmi bertiru pun DJ Azmi. Jadi tak minggu tu kita akan bersama-sama sampai no torong minggu. Kerana buan bunda aku sibuk dekit. Kerana aku akan run tak tuaran. Aku akan berkampung tak tuaran. Dari 3 hari bulan sampai no wow hari bulan. Aku akan berkampung. Kau pun kita akan setemu tak Dewan Sri Sulaiman tuaran. Jadi nak bitarik ke semua-semua kita ngendak program Sabah Berselawat kok pan konsert nurani yono tak 6 kok pan wow bangi buan Ogos 2026. Jadi sian-sian dinakan-dinakan yang run tak tuaran. Jadi kita setemu mekang, insyaallah mudah-mudahan dipermudahkan momen urusan. Jadi nak bitagu bitarik ke bana-bana supaya timing kita boleh setemu, kita boleh sama-sama mekali ceramah, kita boleh sama-sama nutan programnya sampai habis. Kerana aku akan turi tak tuaran dari 3 4 5 6 7 wow. Wow mbangi. Aku akan turi tak tuaran. Jadi kita setemu. Jadi harapan tiba dengan dinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemuap tu sihat-sihat selalu, sanang atas selalu, murah rezeki selalu, dayak-dayak atas selalu. Kok pan harapan tiba dengan dinakan sentioso sanang-sanang bersama mengkali siaran sama. Selain membeli bersama mengkali kami tak RTM Klik kampan beri benar bersama kok kami balik tak siaran Esro, tak siaran Wow Pitu Kosong ataupun tak siaran My TV, tak siaran Pitu Kosong Wow. Yang sedang ngendak kita tak live TikTok tak kemap tu, share-share be live tu, tap-tap di screen ne, komen-komen bi lagu-lagu pakku bi, insyaAllah beling ti sama-sama tak kemap tu untuk mesanang-sanang atai bangan dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama Alap Bana. Yang abah dinakan-dinakan titak Kota Blut, siatkah jomo Kota Blut? Yang abar bos Anwar, sihatkah bos? Yang abah dinakan-dinakan titak tuaran, siatkah jomo tuaran? Dinakan-dinakan titak Kudak, tak Pitas, tak Kota Marudu, tak Papar, tak Sempurna, tak Kuna, tak minggu lagi ya, Keningau. Kau pun minggu-minggu je lah yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama. Terima kasih. Kau pun yang sedang hendak live tu, jangan lupa tap-tap-tap-tap-tap di screen eh. Share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kiti. Kau pun komen-komen bi lagu-lagu paku bi tak live tu ataupun dedek bi tak nombor kami. Kusung di kau siam 4 siam kusung pitu wow pitu wow. Ulangan ku balik, kusung di kau siam 4 siam kusung pitu wow. Pitu wow.

Yarin akan rinduku engkau, sayangku engkau. Nyondangan diam ataiku, kasihku engkau. Begitulah, lebih kurang lagu di sini. Lagu joget torong ponsot. Mau kita pukul 4.10 minit. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Dinakan tim itu maku lagu aku piras. Un lagi mitu maku bidadari diam upi. Un maku lagu runsai manuk kekuak. Nantu manuk pukul kemuap-kemuap tu niak no kekuak. Nga manuk kemuap-kemuap tu habis turi momon. Jadi yan-yan pan, semoga senang-senang atai lah bangun dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak kemuap tu. Dong lupa share-share be live tu, tap-tap be screen begit-begit-begit-begit-begit laju-laju sampai jari tu begit. Boleh ke? Baik ni jari bingkok. Dong atai ti yang bingkok. Okay, dinakan baik ni jari bingkok dong atai ti yang bingkok. Amun jari bingkok boleh lagi urut-uruti pelurus kok. Tapi amun atai bingkok. Un ke atai bingkok? Un ke? Bebe kami itu atai bingkok? Nyontek kok. Atai manuk pun ya bingkok. Atai manuk pun bentuk pelok. Lagi mito. Sian lagi mito. Bau DJ. Bau kok. Betul kok, mana kok. Jadi dong atai bingkok di nak. Itu mesti lurus jua atai tu. Amun sayang-sayang, bana-bana amun ngintam-ngintam, bana-bana amun kasih-kasih, bana-bana. Dong betiru sekasih maung sasha. Bagi-bagi maung balik, semua balik. Maung ni balik, sasha balik. Biasalah manusia kok. Masing-masing kok ujian ni, masing-masing kok dugaan ni, masing-masing kok masalah ni kok. Okey. Kita berlagu lagi kau lagu tu. Mungkin jomo tu ngupi-ngupi dia buik kau. Jadi untuk ngalak-ngalak ngintam ni tak lagu tu. Mesti kemak ngagat lagu aku piras kau. Sabar, sabar. Lagu panas-panas nak-nak tidak. Panas-panas bau peluak tu kau nak-nak tidak. Sebab mun banan ti awal-awal panas dia macam ni terkeso banan. Jadi baik ni kan penasaran ngagat. Torong-torong ni baru ni lepas.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana. Teratibi kadinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langan la ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kiti untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tatungan nagu kereta ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kapan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluatu minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruwa plan strategik jangka betah anu gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman pendidikan menengah wajib KPM Rainedion panduan pelaksanaan nei anu ngerangkuman proses keposokan penempatan bangan cigu ko penjogoan.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom yoso, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul 3.

Tajuk-tajuk kabar kemuapto. Sinergi Persekutuan Lahat Penting Merun Projek Maraan Trafik Tak Papar Kerjasama Pendidikan Antarabangsa Pinedaras. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Sinergi erat antara Perintah Persekutuan kok Perintah Lahat Penting untuk matongan kelansaran engkok kejayaan pemerunan projek penanggungan dokon kok Maraan Trafik Tak Daerah Papar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi Mara, pengkebiaan dedangai agensi kulit matongan setiap perancangan penerun nutan masa tenetapan

Taman Sabah makai suntikan secair suka yono pensikotan mesra alam anu alap engkau niat mengkerat organisma marin ali. Mesin pendokopan pengendian kok robot, maaf pengendian kok robot, tekonan terhadap ekosistem terumbu karang tak kawasan ekakal berterusan. Engkau penandawan akan terus daras untuk matongan pemeliharaan kazanah di laut tak taman marin tun sekaran kakal terpeliharo. Programnya penurun engkau kerjasama unit penyelidikan marin TMTS selakan Marine Conservation Group Kok Reef Check Malaysia. Datus 27 pelajar akan nerima biasiswa Lat Sabah. Engkau Maidan Pemetekuan Tak Lau Amis Tu. Ioni akan sempurnaan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Kumpulan Yayasan Sabah KYS diam dikau pemaraan. Penerima biasiswa Gai Iono nang pelajar anu menteko kecemerlangan akademik diom dedangai aliran pendidikan Maidan Pemetekuan Anugerah Biasiswa Lat Sabah Siri ke Telumpuk Pitu penerun le usaha kolaboratif antara KYS Jabatan Perkhidmatan Awam Lat Sabah ko Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Mahkamah Seksyen Sandakan ngelabuk hukuman penjara 20 tahun kok 25 pasut terhadap dangan dela warga asing anu didakwa ngerogol anak dendoni tak dembuak rumah tak batu 21 Sandakan Mac limpas. Dela nimuran 50 tahun ni sebunda 2 peton dosan ni labuan hukuman Boyjo ngakun salak tak bundaan hakim Roslinda Razali. Untuk petondosan bok-bok, Roslinda ngelabuk hukuman penjara 20 tahun kok sepuh wawak pasut tak tertondos kena ngedakwa ngerogol anak kandung ni ni umuran 15 tahun nutan petondosan seksyen telu pituk 6 telu kanun kesiksaan. Untuk petondosan kedua tertondos ni dakwa nutan seksyen 14 A Akta Kesalahan Seksual terhadap peranak 2010 pituk tertondos ni hukum penjara pitun tahun kok 5 pasut. Kedua-dua hukuman penerun entedo nang tarik tetondos ni dokop. Tetondos ni labuhan hukuman penjara dan tahun kok 2 pasut nutan seksyen 16 dikau Akta Kesalahan Seksual terhadap peranak 2010 pituk.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Kau bana kereta tu tau. Kau lagi jomo. Kau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
3: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
4: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
5: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
6: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
7: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
8: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
7: Ya nabar jomo kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
7: Siaran sama.
9: Bersomoko DJ Azmi.

Yadina, terima kasih kakal bersama Mekale siaran sama ala banah 20 siang pengibuan Julai 2026. Bersama kau low rebah tak kemuap tu. Kita bersama lagi diam siaran sama ala banah. Pasok tak jam ketelu, diam segmen mene-mene lagu. Terima kasih kena kakal bersama kau pun mene siaran sama sebagai segmen tak kemuap tu. Diam segmen menek-menek lagu dengan buat lagu Aino sedia aku yang berpindah aku tak live. Kau pun tak WhatsApp di sini. Jadi harapan tibongan dinakan yang sedang bersama-sama mengkali tak kemam tu. Sanang-sanang atai bersama kau lagu-lagu yang berpindah nenek tak segmen ketelu. Diam segmen menek-menek lagu tu. Tabang ini nak yang sedang ada live tak TikTok, jangan lupa tap-tap screen, share-share bila lagi live tu, kau pun dong lupa follow dinakan. Yang niat lagi be follow, tekan be follow supaya sanang lek tisiatur kang. Sanang lek tingurus ian-ian kang mana tahu un hal-hal penting kang ingin memia di Azmi. Follow bidok. Baru kam chat-chat. Okey. Mana tahu umaku lagu kah, ataupun ingin nuju-nuju salam kah, ataupun ingin muan idea, ataupun muan pendapat kah, ataupun muan ini-ini jelah. Kok jadi chat bijo insyaallah. Namun anu un chat baru kita masau nei. Okey. Untuk ya ganti bersama barat ni un lagu kulat ke DJ. Tujuh kutabangan buku yang bau mulek memia kulat. Memang bana-bana bitiru memang musim kulat tinakan. Kulat nungkul, kulat pekar, tapi aku minat yang nungkul lah. Pekar ni dangai. Tapi yang nungkul-nungkul ni nak kalau dah putih. Minta lu lagu tajuk gai aku bansi. Sin penyanyi ni. Gak aku bansi. Kau mana tajuk lagu band bansi-bansi tu. Jadi terhati gua di kau. Gua di kau bansi ni ha. Salam anak sama tak Pineng yang abar. Salam dekat kampung Wak-Wak. Itu lagi DJ ku. Ya dinakan ku. Fahmi. Terima kasih Fahmi. It's me Syafiq yang abar. Sian lagi mintun diam live tu. Yang abar dinakan-dinakan. Tisihat kamu mohon. Salam dekat KB Barak Mong. Maku lagu background live nu DJ. Iya na background live ku. Gua di kau ah. Background gua di kau.

Jadi nak kenakan ku lagi 10 minit kita bersama 10 minit kita bersama. Jadi sadar nak tersadar ti kita tak tolong-tolong siaran noh. Jadi yang pun terima kasih kena kakal bersama mengkali siaran sama. Embanan ku kam engkau dengan buat lagu sebagai penombol siaran. Sekito sekiro ni unsalak ko silap dekat maku, maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo yang alap enindo yang ni alap pe tiniman tio-tio dinakan ah. Jangan lupa untuk terus ngejogo kesihatan bi, keselamatan bi, kopan sentiasa nutan siaran Sabah VFM. Okey dinakan. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran. Selepas tu yan awar KN. Wah, kurung tu. Yan awar KN. Okeylah, yan pun sekiranya yang salah aku silap, aku maaf dinakan. Beragam-beragam jo. Jadi lagu tu untuk kam yang sedang bersama-sama mengkale siaran sama Alap Bana. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Sebagai penombor lagu tu untuk bangga dinakan yang sedang bersama mengkale siaran sama.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masalagi habal lahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagaan hinawit ima kale habal lahat siyaran Bajaw hinding sama.
1: Salam Malaysia Madani, maka aku Abdul Kahar Haji Omar meriam habal-habal lahat sabab VFM siaran Bajaw hinding sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Pagcabangan hogot perintah persekutuan maka perintah lahat mustahak tuju pamalanjalan projek infrastruktur trafik mapapar. Pagtabangan pendidikan antara bangsa pinatogtog. Habal ni Lausan. Pagtabangan hogot perintah persekutuan maka perintah lahat landuk mustahak ako maka paghalian lan jalan maka kejayaan projek infrastruktur paligay nama soal angatasan masalah trafik ma daerah papar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Angahaka pa'abai secara bersepadu Indaginis Agensi akan maka paghalian sakahabak hinang haplan jalanna amiak masa bai ni tetapan aku maka kila-kila kahapan tuju rakyat. Min hei beliau magkaraan pagtabangan hogot min perintah lahat maka agensi tumabea aku amalakasan proses pemindahan hak milik tanah maka maglud ay kapanyapan matapak paghinangan. Beliau nibak baik pen majlis pecah tanah projek menek tarap jalan lokawi min bulatan Sabindo

0: vi a bon to. Mario Masahe ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali mantuk bahawa dua lagi projek bahu akan dilanjalan mada era ina ani tujuh pemasongan rangkaian infrastruktur rapag lahan. Projek inaan yana pemahapan labayan pintasan pengalat tujuh papar ia kolek peruntukan min perintah persekutuan laus min Kementerian Kejaraya maka proses tenda dijangka nagna bulan sangpu kasa sinong. Rakayu lagi projek bahau iaitu pagahinangan jambatan Sungai Padang ia baina kolek kelulusan min Ketua Menteri Henabu Majlis Inaan. Pagahinangan jambatan bahau inaan ini akan maka menjadi papar taga tulu jambatan maka pasanang pagsuak labayan kenderaan secara labi patalua. Projek Mariom RMK Sangpu Karua ia tangna kalawakan rakayu titik tulu kilometer inaani digantian makalan empat maglambal paminta dana pina sukup maka jejantas untuk banan mandusia amaklai labayan lengkap maka sapau patuju ni SMK Kinarut maka amihan tulu bulatan patuju ni simpang tagal lampu isyarat. Pagtabangan pendidikan antarabangsa Malaysia maka China patui pinatog-tog laus min penganjuran program International Mobility Business Experience 2026. Program anjuran Fakulti Perniagaan Ekonomi maka Keusahawan, Keusahawanan Universiti Malaysia Sabah UMS amampak tipun banan anak iskul maka ahli akademik tempatan magbea maka wakil min Universiti Shanghai China. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Maka Alam Sekitar Dr. Andi Mat Samsu Rezal Muhammad Sainal Langahaka inisiatif inaani landuk mustahak Mariom amal lahir generasi yang magpimikil secara terbuka mas soal pembangunan ekonomi sosial maka alam saku libut. Beliau Langahaka butihek hinabu ngarasmian penutupan program inaani ma Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Satu golan jalan program banang peserta kolek peluang patubi anganda kandi mantagan kawasan perniagaan, pelancongan maka kebudayaan.
1: Denagan hinabui tema kale habbal lahat siaran bajau hinling sama.

Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah Maka Wilayah Persekutuan Labuan menggagal hinang program Hub Kemahiran Kebombaan 2020 Kanom Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu ako maka paglalikan masyarakat tagaka pandayan magsakap apabila magtubang maka binsana ketunuan maka kehunitan ni pagrayrayan sebelum katakahan pasukan penyelamat. Pengarah bahagian latihan JBPM Timbalan Pesuruhjaya Bomba Abdul Razak Muda Angahaka, program binaan ini amardahan masoal latihan praktikal akut peserta rai-raian magakal maka angawal keadaan hinabu kehunitan. Program yang imbohon ni pahinang memelesa inaan ini pasurna latihan cara amakai pam kebakaran, alat pemadam api, panel kebakaran, maka amardahan cara pataluak anabang hinabu kehunitan. Siam 150 siam peserta min indagines agensi institusi maka organisasi amia magabai program ina ani. Ania 40 sambungan pai bohek secara haram ni patongan maka berjaya ni bakatan mariom operasi bersepadu Jabatan Air Negeri Sabah madua kawasan pengelumaan setinggan makampung magkalinau batu tulus sandakan. Rusab ni sagau rangan lala manusia tempatan maka dua unit pam bohe. Kasaan ina ani ameak ma seksyen 40 kasiam B enekman bekalan air Sabah 2003. Bang Iyai sabit kasaan menjari talua pain 100,000 ringgit maka nijil angabut rantahun atau karurua minta.

ada. Operasi naan ini nilan jalan aku makatasan masalah sembungan paip buhai secara haram, ya sak ma undang-undang, maka minta dana, angatisan masalah kekulangan buhai, maka lugian mas sandakan. Jabatan Air Negeri Sabah akan patuhi hinang pemantauan makawasan ia baina nigindanan aku maka kila-kila bekalan bohe alisin tuju baknan pemakai mas sandakan. Sementara HE Sabah Electric City rusap maka gindanan maka amakatan 40 sambungan rawai karan secara haram anggaran 80 karua kilogram. Ania rahatus pitumpu kapitu kaling legetan atau tapak Sulaiman mahkota berduri berjaya nipahi lala mariom operasi pembasmian malekoman taman marin tun sakaran sempurna. Operasi mariom dongalau ina ani nihinang mah dua kawasan kelurukan pamasial iaitu siampu kampat kaling mapu matabuan maka walumpu katulu kaling mapu bohek dulang. Taman-taman Sabah amakai cara anginjikan bohek cuka iaitu cara selamat maka ambal maka laatan keluman organisme amerin sedi. Minsan pun hinang-hina ani lilin jalan maka cara pataluwa pinatongan ekosistem terumbu karang masih mario mag masalah halam nia harokan. Min hee pamatongan pamantauan secara ni ini tinutan akan patui ni pahinang akok pemulihan kazana di laut mataman merintun sakaran anatas tapahilala. Program ina ani berjaya ni pahinang magtabang maka unit penyidikan merin TMTS selakan merin conservation group maka Ruth Sheikh Malaysia. Ania rahatus 20 kapitu anak iskul akan maka talima biasiswa negeri Sabah memajis penyampaian ma'alau Kamis itu. Majis ina'ani ni jadual akan ni sampurnaan hek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Kumpulan Yayasan Sabah KYS Mariam Dakayu bantu gangah haka panalima biasiswa iana ba'anan anak iskul Asanglit Mariam Akademik Indaginis aliran pendidikan. Majlis penyampaian anugerah biasiswa negeri Sabah Seri ke Telumpuk Kapitu Anjuran Min Usaha Pertambangan antara KYS Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah maka Majlis Ugama Islam Sabah. Mahkamah Syaisen sandakan anganjil satu gol 20 kasa tahun maka 20 kalimah harap losan rangan lala aluasan yang didakwa baih angan rogol anakna randa malumak batu 20 kasa sandakan bulan tulu pelabai. Lala umur 50 tahun ina ini taluak dua tuduhan maka labuk hukuman baih PN akun hinang kasaan marhuan Hakim Rosalinda Razali. Pertuduhan tagna Rosalinda sabit hukuman jil 20 tahun maka sangpuk kawaluk raplosan 7 tatuduh sebab ni dakwah baik angan rogol anakna umur sangpuk kelima tahun amiak tuduhan seksyen 3 tulu pitu onom kurungan tulu kanun kesiksaan. Manakala pertuduhan kedua isap tatuduh ni dakwah amiak mas seksyen sangpuk kampat kurungan E kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2000 sangpuk kapitu tatuduh taluak hukuman jil pitun tahun maka 5 raplosan. Karorua hukuman nihinang sumbia min halibulan tatudu tasagau. Tatudu rusap taluak hukuman jil rantahun maka dua raplosan amiak seksen sangpuk kandom kurungan dah kayu akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2000 sangpuk kapitu. Hukuman inaan ni nilausan secara nipag sedih. Ramatana pelarian ni sagau hek polis sebab ni persaya baik amin sana ondek mula sigam umur 2 bulan matawau. Mata anina ani hal umur 30 halana umur tulumpuan maka handana sangpuk kawalu tahun ni sagau mantak kawasan Peluhayak Hospital Tawau jajahan lisak sangpuk kasa 45 minit sangomisnin.
Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintenden Nelayan Encik Wat Anghaka, segawa Nina Anin hinang susulan laporan pegawai perubatan ia makanda bakas ajahala ia makali tahan maonde mulah Ina Anin hinabu tinambalan. Minsan rusus pihak Anghaka bahawa onde mulah Ina Anin bay alabu sogo ombo anak-anak Ina Anin Anghaka kasaan bakas ajahala Ina Anin ni para saya magsabab min akal laat onggo amakna. Kes siasat amik seksin, tulumpu kasa kurungan rakayu kurungan E, akta kanak-kanak 2000 rakayu, maka seksin ondom kurungan 1 kurungan C, akta emigresin, sangpu kasiam limampu kasiam, seles ondom pu katulu. Pangupu sabal pina sampai pabalik habal mustahasi. Pagtabangan hogot perintah persekutuan maka perintah lahat mustahak 7 pemelanjalan projek infrastruktur trafik mapapar. Pagtabangan pendidikan antarabangsa pinatotog. Butian habal lahat kohabiti baini sediahan min seksen berita hewal semasa. Berita baini sunting hek Jayono Ramahin terjemahan baini hinang hek Muhammad Junudin Nasirin. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Magsugo sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam.
1: Magsugo ni kaamba ng sagasya ka, ano, yuk siga hambal magbaka ta makale siaran sama. Siar Bajaw Hiling Sama itu. Maka aku si Abdul Kahar Haji Omar, makali kita ongka suara jantungku datin sa adiah makan mini asmi.

Barang plastik nga masa hatusan tahun gompain marai ibuan tahun untuk kahansul abutan makalimisan alam sekulibut bangiay alatag pagtimanan. Barang plastik itu minjari pinakay pabalik pangahinang pakakas gunahan makita allau-allau. Pinabiasahan animanan banan sigit mariam tuong ayay pinakay pabalik iya magsikutan makakaap.

0: Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Dari balansa kasiakan nom tulung pukali masih pasal waktu magarib, waktu betina ani, anda tanah banan anak-anak telu kaum puanta, maka banan ina, waktu ina ani sapap nama maluma bangi sa yuksiga hei, kita pelan jalan jalan di masjid, anunayan solat pada magrib itu. Dua ongka anggaran kita tu onggo ama maka kasih lasa, onggo ama itu ongka ansi kilah. Maka kasih rasa itu ongkaan si adi. Jadi anusul-nusul pakali-kali ter ongkaan siga itu.

Sampu kasa minit lagi. Magbiak kita masiaran hiling bajau hiling sama. Jadi nusul-nusul si Den maka lagu tangis pengintoman.

Ribanan siaka halong kuraniti untuk lawiti murah-murahan bangani lagi taabut yuk siga masa pahalu magbiak pen kita pabalik marioman siaran bajau hiling sama. Ongka iti mainga kalasa persembahan dari lalah si Ras isag pitu itu anambung sehe siaran etnik Murut.

0: you.
1: 谢谢。
0: Magsukol. Lapan magsukol asal lando sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aainaani yanakaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aamagbuddi paggaddatantam. Mbalu kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanabang aasaddi.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
0: Matag nga Laut Cina Selatan niya da kayo po Malaysia rapuna nunan pulau layang-layang. Tanakna jajahan 300 km min kota Kinabalu po layang-layang iana kasihan min kapupuan Spratly yani kawal he angkatan tentera Malaysia ako makajaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sangpu makasiam walumpu po layang-layang asal hal baik batu-batu ri laut ia lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan baipain hei Malaysia ngahinang panampan gusung maka pu layang-layang inan nui nipamanjari pu sabanal. Sangai tahun sang pu makasiam walumpu makatulu tantra Malaysia baini patanak magtugas mapu layang-layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buatina ani pu layang-layang taka landasan kapal lomeang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Pu ia asalna hal baik min ginisan batu-batu ri lautinan. Bairusan dituntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.

Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Rai Noringoh Muyuna Honu Pamahunan Paskuon Kru I Hendria Neklon Bahulu Ahora Agasi Bonsoi Loho Pahaliran Rabilor Sabah Agasi Kapio Pohon Doon KPM Namalulus Ra 4.6 Bilion Ringgit Tapas Singko Trasikulan Nakalair Loho paliran rabilo ras Sabah pohon doon da loho saringgit limongo pergosin sa kilo ahon dok kondo rasa menanjung. Menteri Pantinaman Pangimpaitan am Industri Akanon Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala bawal hino iniaw noyo rapatu pahayaman nambera kabinu agensi persekutuan am negeri ondok sino kasungkai tinora industri nubilor. Suai antara hino Kementerian Pantinaman am kaumaan nu Akanon rais tumutun da kukula bebal konangin supra ulu nampala nambra Sabah agala prapagin supan am keluayan ahondok konora semenanjung itu nakayat noyo subsidi RM5 rangotom rabilor papahandaan raloho pahaliran rabilor subsidi bahasa pulak tempatan am subsidi diesel babal itu kasip kapio minsu praulu nampalanau ras Sabah pokot huangan tanom rabilor am resno minsu pamaruang papasilan rabahas ran negeri itu Pahin supan nuko pisan emergensi nu perintah negeri am persekutuan agasi piroton konorakan sayan papasingkatan rapan tinanaman pengimpaitan pemimiahan am agro akanon Sabah ulukono ulun antinanom am nasuangan ralusar bandar Datu Jamawi Jafar Nambala lakohit papakaluai rejensi sino kasungkai tino ahompot rakaluayan am kapandayan nilo iso Nambala rahitu livos program pasinanganan nambai rakopisan emergensi KPKM INC Sabah Kota Kinabalu Umas nu nahutuman hino kawit nu kopisan am agensi ralui nu mafi am Kementerian Pantinanaman am kaumaan nu akanun persekutuan angiau ahin sub ahompot rakaluayan

0: Utun rasuang nu karbohidrat, sukrosa am nutrien, rakapo kuliamos hino talanon. Kementerian Pendidikan KPM nama lulus dan peruntukan 4.6 bilion ringgit na pasingkot resikulan na kalair ras Sabah. Projek kino pinaralan dan dalam timpu 4 tahun nintora tahun 2023 talu raliwi nu parintah madani. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kahwo Nambala usin hino santayaran intora 6.6 bilion ringgit peruntukan dinulus dan dalam timpu 4 tahun nintora tahun 2023. Rahu kono poyo intara tahun 2023 talu suku Raraino sino 4.6 bilion ringgit linulus ra projek Ras Sabah. Raraino sino projek ra peringkat perancangan, projek kotong balon am projek na pengobinal. Isa nambala rahitu rapat no tinumam na pangkibalaan rinuangan no Senator Datuk Pung Jinje nasungkai tra pokot no parintah na lingapur kapahanan sikulan na kalai Ras Sabah. Tayaran nguasa dan ngampung rapang kinaman dan perindim berali mengatus opor liter petrol di bos nilon dan nahan dan rondo bot rapat no operasi binaralan dan libung di luar muara sungai Mangkalinau Besar. Pengarah maritim Zon Sandakan Kapten Maritim Suhairi Husin Nambala potina tinahan no pasukan penguasa rapat no op sejahtera op cegapati am op tiris apa titik kusung. Sang ulu nungkuyan ain tapatan yang ipit rabot hino tinumundak intera bot am nahiro inoy raking nuluab. Pat pinarisa ilo nakata ngaragilon inisian dari mengatus opor liter petrol am rondo injen sangkut apat ngopor kuasa kuda. Si pengkawi loho nuklia mosinau mamar opor am 2,500 ringgit. Kesinia sayat mayara akta kawalan bekalan 1,900 yang mengopor am rondo Amnekmen Pelabuhan Am Dermaga Sabah 2002.
1: Aho itu aringoh miurintora Sabah VFM Kasalulan Rahumurut.

Program Kalimanan Kampinan Rasikula na Kasi Proyolon Poyo na Kaya Noyora Bepet kono anak rakain tutunan na pasir alalain sikul na sungkay trajinaya am kapahanan sosial. Gato polis dera Bepet, Superintendent Champin Pio Nambala, itu po na kasip kapio ahimpin intratu uvaho a kaya reaktiviti pasalangan radada jinaya am babal ika onsoy. Isa Nambala rahito livos ng impuas ra program Ops Selamat ra SK Klias Baru Bepet. Iso pano na kita kera ulun nasuang ika luay apata krakat am ekon bank ra ulun wokon ahimpin interahunan am parung ra ulun. Matuo pano kasip tumutun kapio ra babal no lalang nilo hili ika aluaya kayaya ra activity ika onsoy. Limongolun na pilatan, nyo hinotalo ungguyon am 2-2 dapat no kinabalo kemalangan no 2 karita ondo nasok raralan sulaman tuaran rasuswabili. Merahu pinasila no pusar kengkulian operasi kaupisan bomba am angangampin Sabah. Siam ngolun ang gotain tara BBP tuaran inuera intok no kinabalo libos na ngapura telepon asah rajam kalimo operam siam kaminit rasuswaw. Pasukan bomba rasno na painsalo rakawi nilo ondo nansip randalom karita am ng tinakan ra pasukan perubatan. Dongolunong kuyan pinabalan na pilatan bonsoy, liliwak ras sangulun duando na putulan ra longon. Kawit nilo, initaran ra hospital tuaran, inayak ra karita EMRS, JBPM, am ambulance KKM. Operasi pinaparan ra jam ka onom apat ngoper nga minit ra susuap. Parintah Sabah na palay ratu lampos usin opor ngaribung ngaringgit ratu kenu atlet negeri ondo akalap rapingat emas randalom nusukan Malaysia Sukma kadungo pram dora Selangor. Menteri Pepasingkatan Tu Bahu, Kasingkatan Sukan am Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titinga Nambala, rapingat perak am gangsa kulimani nangapura usin talung ngaribung ngaringgit am do ngaribung ngaringgit. Isolansan rahitu misup apain kotor rahuang nu atlet am pegawai. Iso Nambala rahitu libos na nampilon ra pahutuman pamalayaran ra kontijen nu Sabah ahili ra sukma am para sukma ra kota Kinabalu. Kontijen Sabah siap malulur ra apat ngopor pingat emas rapat nu sukma ka dungo pram duo

Ralanon Nintor Opram Limo Suku Dungo Pramapat Hari Bulan Rabulan Kavalu Ramatongtu. Sabah FC Nangapura apat ngajuta ngaringgit intera emas Sri Samantan Sdn Berhad kono pamaleran ahli Liga Super 2000 dengo pramonom 2000 dengo pram tulu. Tajan hino pinasuku Mahira Perandian Pangkratian MOU Sinainan Drakota Kinabalu. Pengarah Sabah FC Dr. Alijus Sipil Nambala, Datuk Alijus Sipil Nambala usin hino akan sopra operasi ni kelab nakai anu yo papagan sen ra keluayan mulik rakan sen pemain am kinon se nu prestasi pasukan rahu kono poyo sungkor intra kompani aso kra penaja amrangan pahin sup min so papasingkot ra keluan nu Sabah FC ra timpu mawar. Pengerusi emas Sri Semantan Sdn Berhad Hafizal Mahmud Nambala ilu nampilik ra Sabah FC nintaran rasukan bola sepak amar kapio rahuang lu rakyat Sabah amrai Minsu prakumpani hino mimara nasuangan. Painsu panhino nakat neo siri jelajah Sabah FC klinik bola sepak am penajaan Liga Daerah. Popornu rekopoyo ahora agasi bonsoi. Loho pahaliran ra bilora Sabah agasip kapio pohon doon. KPM na malulus ra 4.6 bilion ringgit tapas singkau terasi kulan nakalair. Nuneo popornu ahonu pamahunan intura Sabah BFM kasarulaan rahumurut. Hau hinilai kino moslaho ri Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kulawai rujalur gemilang kolendo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

Assalamualaikum kan saya random kan saya nang kidingo rasa ba VFM kan selalu laan dah nomorot pasti dengan antaka onsoi orang itu bah ka bagaka orang ka telu ra minggu nah dera ka dungo pram siam hari bulan ara bulan ka tulu 2000 dungo pram monom aka wakera go ni Hendra Niklon segera ka paparan ni siaran antaka ra jam ka siam ra London jadi langsung nau bah ka bagaka ra tu yak penuh untuk meun nang kidingo ramon rasa ba VFM man saya nang sekena nang kawang kidingo ra ka winuri merimbai pasal lain ku ra London itu mengkono semimpung na tangan ondo man mai pahaga bekaka ala pon takar aku na panting ai santaka ra londom hitu dongo pram siam hari bulan ra bulan katulu 2000 dongo por amonom amrasta kang gini ora rimbai hitu rimbai dan taman ri Azroy am Susi Wilson nam piratanto am sudun bahu no rimbai teri Razimin Ribin indak sayang.

0: Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kra logo rasmi nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 inintaran na hondo pondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati Malaysia.
1: Ami obaga jamal katul dengan peramta lunga minitra London amin dunia kono tema pengapuan dan orang kebangsaan Amoro Malaysia dengan ribu dengan peramonom Yohino Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pakar pegaga merapat kono bulan kebangsaan itaka kono ini bit kono pakai pora bendera Jalur Gemilang bendera Sabah pakar pegaga kono karita pahun kadai kono pakai to huang ahinga rapa mahuna raka pohino ra kono pasila rahuang patriotik bahaga-bahaga ka. Jadi mengait takah kono pemahunan takah Malaysia mohon saya takah rondo ambokon hili takah kono rayus ansilulum onsoi ra kono kayahan takah ra kono pemahunan takah itu. Amyo bahagian apa raja maka balura London mai rimbai pahilion ai natangan ondo pasal lain mai ratu kenu oro kata lura minggu bahaga bahaga kono sino dua rimbai pahilion mai ra London itu yohino rimbai inan pinangkaus sari rimbai ri Angela Bako rimbai itu pono binatikan ri Angela Bako liwat ra pahilion London itu bahaga bahaga rimbai aungo sumai rion rimbai ri Magdalena Yusuf rimbai itu pono binari Magdalena Yusuf. Karuron rimba itu bahaga bahaga kono rimba nak lahir. Hinono kono alapon takara kono pantingai santaka peringhon taka anduli rarangan-rangan taka bahaga bahaga taka kono kini ora kasalul arah numurut. Kono alapon takara pantingai santaka liliwa semimpo kerana tangan rimba pahilion. Hendo pio rimba inan pinangkaus rimba Angela Bako rimba B rimba Aungo Sumairi rimbai ri Magdalena Yusuf. Jam katulu dengo perami mengamini tra London. Na per jam katulu dapat ngo peram palu ngaminit aka suku timpu doa sanisyak dari bung nu kota Kinabalu amin tokon ondo na hondo. Ringo muyun rimbai tu Diana Lofi pinilatmu huangku.

Kurawai rejalur gemilang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

0: Suruhanjaya Komunikasi Multimedia MCMC Mokondo Ralonggom Mampalugut Rakaun Media Sosial Rulalaing Ragana Mopor Amtalu Ngambilor Matuo Rulalaing Pakaran Koson Mangaru Ralalaing Nilo Ondo Kalo Poyo Nakasuku Mopor Amtalu Ngambilor Kalo Mambal Rakaun Ramedia Sosial Gitio Koson Mangampin Lalaing Intoram Marung Ruskema Am makalabit ralalom jenayah seksual.
1: Amreson gura kono lohonu hata hondo pinasila nu ina nguasa industri kita Sabah lohonu ra orang nusau bahaga bahaga ga talungo per hari bulan da bulan ka tulu 2000 dongo pramono na hondo ra orang ka patra minggu susunu hata balung ringgit tulungo prama pat nguasin sa kilo ka pinga ni kai nov grade kasa 4 ringgit ondo ngo pram talungo sin sa kilo ka pinga ni kai nov grade karuo talungo ringgit siam ngo per ngosin sa kilo kantalan grade kasa 4 ringgit 4 ngo pram sangosin sa kilo kantalan grade karuo talunga ringgit onom ngo pram balungosin sa kilo am sikarap sa ringgit talungosin sa kilo jadi hinyo guna pembalaan ra lohonu hata ondo pinasila no ina na nguasa industri kita Sabah ra oro anun suau jam ka tulu talungo pram ondom ngam ni tera londom pahaka pekaka hyondok peo pahaka teka musim minah musiman jam ka tulu apat ngo pram balung ngam ni takas sukutin puno azanisya kredi bong no kota Kinabalu mintokon ondo na hondo malibosino bahu jam kabalu ralondom ina tangan rimbai pahilion hitu rimbai intori Rusti Rafael nasindualan sedun bahu nurondo rimbai nakalair intori Cegu Steven Jimin putitin kalansanan.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Monsa itu pemagilong relalain rati. Maluai ilana rimbai patriotik. Semangat toje lo marimbai. Omporon takau matua nilo, amniak mangingila rati, nangila amnam bibit rapamaguangan patriotik risilo. Gitione kasagain takau ti, lalain takau rapu rupamagunan, mekondor rapamaguangan motogom, amagalung raintok naganakan amna sukaran.

0: Rimbai Pahilion.
1: Ami baka hini itu rimbai pahilion dari ngomuyun rimbai ondo pahilion ku ra londom itu bahaga bahaga ka makaruro nu rimbai pahilion ku londom itu rimbai nakalair rinimbai ri Angela Bako Magdalena Yusuf rilio ku payo ra undian rimbai inan pinangkaus rinimbai ri Angela Bako rimbai itu pono ambinar ri Angela Bako liliwa ra kono pahilion no rondom itu bahaga bahaga ka rimbai awngo sumarion rinimbai ri Mac Delina Yusuf rimbah itu pono binari Mac Delina Yusuf jadi kondok kara timpu segera jam kabalu apat ngoperam 5 minit pakataran miun raundian pahaga pagaka maya ra kono TikTok live ra makonek pono Facebook live makono WhatsApp ra kusung rondok siam apat siam kusung tuluk balu tuluk balu aluayak pahaga pagaka telepon miun yak kapo ambi hilun ako no tatando pangundian mo yun ra ko no rimbay o no pahilion ko ra londom hito. Pengko na nganyak po no ra ka inurangarangan magkuna silimimpong may ra TikTok ra londom hito gondok kula-kula bilin hindi taran no rangarangan taka ondo sumindangan ondo ansayan ko no ang kiling rimbay-rimbay kondiak po no rangan taka kinamin may tumulay ko no kansa londom DJ kansa yan na paralan ra ko no karajat ato kiti kinoro nakayat no rangan taka MM Suk Kansen Rondom kono Viansi kono rimba-rimba nomorot paskon ku rakawi nu bahaga-bahaga atawoy ra mato kono pengkonangan jadi nyo kula-kula kono bilin nurangan takas sumindangan mayra TikTok ra Rondom itu reska kono ngundi ra kono dua rimba perengkur ra Rondom itu liliwa kono angkuliman ra undian min bahaga-bahaga kiri ngotaka rimbai nunasak rejuara nina tangga rimbai pahilion.

0: Sayat bagu ejen pasisindaganan. Manungkus rakan sayan, maparantis raka singkatan rupa maguna. Patarapang paramayan ra oro kebangsaan, simbula takau antak ruguang patriotik, motogom rapa magunan, kosonrayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Dan sayan oro kebangsaan, intera RTM, teman setia.

0: Stream by Pakilio.
1: Rimai Pai Leon jam ke balo perempat ngam ni tera London bak kegaga konora na balan kur rai tu ni hino dua rimai pai Leon kur London itu rimai e inan pinangkau sri nimbai binari Angela Bako rimai bi ra London itu pak kegaga ongo sumai rion rimai binari Magdalena Yusuf jadi kula-kula undian ndo na buku inter arang-arangan tera London itu kan saya na London kosong disabin kango ta rimai pai Leon kur konora rimai e arangan Kak Peter Gabriel kan Sandra London kena pelan kurim by air Floreta hi DJ kena kan Sandra London cempa ka biru bahu rimbai e Jung Jovi kan Sandra London rimbai e kena Maria Juhan kan Sandra London rimbai kena rimbai on Soira London itu makanya pun orang antaka nang atora kena undian atu maya ara WhatsApp ni sebab VFM kan Sandra London kosan rinitip aku ngra kampung Kuala Kahaba Dalit asiha maya aku nang undi rai na tangan rimbai pahilion ra London itu awang undi ra rimbai e kena kan sayan ra London ramuyen kawi Floreta Kinajil kan Sandra London pilon ko kena rimbai e ra London itu kan sayak ponok rangan taka Joseph Potilo maya ra WhatsApp nu sabab VFM undian ko kena rimbai e jadi nyo kula-kula kena undian intor merangan-rangan takah ra kono Facebook WhatsApp nu Sabah BFM kono sangulun rangan takah ra itu ni ondo semindangan ra Sabah BFM mai ra TikTok mai ra Sabah BFM be good Teresa Tania ondo nangundi ra rimbai B rimbai ri Magdalena Yusuf aungo semua rio jadi ni apa kabaka kula-kula undian moko nok po timpu pengantaran miun ra undian sekena per jam kapalo apa yang perami mengaminit libos anu kono undian apa perinku bakap kaka pasal lain ko bahu kono rimbai ondo nasok le juara kapam nakala pra undian ra asawat kapio ra London itu kan sanyak pano rangarangan taka sumidangan ra TikTok live kondo intora Brunei ra itu ni kondo intora Petaling Jaya Linda Jerry assalamualaikum DJ kono kan sayan DJ 99 kan sayang DJ hi kan sayang oh kan dia pun orang-orangan takai MM Suk Jikon Intera Perlis jadi ini apa kakak-kakak orang-orangan takai ondo kena namatik ra kena komen nilo ra tiknok no Sabah BFM ra London hitu Jul kan saya London DJ kena hi kan saya namin kawi pelirik kena namatik ra kena komen muyon ra live no TikTok Sabah BFM Reno pelirik kena matik ra oh ni termuyun nak kasih kapi apa kakak-kakak kena maya angundi ra kena ina tangan ribai pahilion ra London itu kan saya ramain kami malansan ra kerot kawang kiri ngos segera kapaparan no siaran no murut ra London itu resakah kena ang kiri ngora rimbai liliwang kuliman undian orang-orangan taka nasuang ngora rimbai-rimbai ondo kono pasalan ku ralo nam itu bahagia kakak kono rimbai-rimbai intora kono artis numuro tra nakalair rondo intora hino bahagia kakak Molly Sikin ringhok muyun rimbai no membulok kasayangan.

0: by Pakilion.
1: Rimbai Pailion na jam kapalo dengan peram telungan menitra London pagkapagka kahli kapo bayang kidingo rasa babi FM kasarulaan rahun murut pasindanganan taka onsoy sa babi FM pana pagkapagka boleh ko na ringo yun maya ra TikTok live Facebook live Astro balut tiluk kusung makono RTM click jadi RTM click tu pagkapagka suwain tora kono kasarulaan rahun TV kasalulaan rahono radio pono mekono aringo muyun maya rakono rondo aplikasi sinimpung no RTM hitu pahakapakaka ondo nama lulur rakawi nu siaran radio TV nu RTM jadi you pana akau rakono semenanjung ngobli kono angkini ngoh ra sabab BFM maya ra aplikasi RTM klik kansanya pono rakawi nu rangarangan ondo simdangan maya ra TikTok ra nom itu menggunakan salino tupo rangarangan takah ondo kono nama tikra komen nilo maya ra media sosial no sabab BFM pening kuanangan ramyun kayu pak bagaka hino rondo kono sungkor meyun ra sabab BFM mulu kono ra RTM kula-kula payo kono undian na pukura rondom itu kan sen ra rondom kosondri mayani M Abdul Malik ondo nangundi ra rimbai B rimbai pahilion ra rondom itu kono rangan takah kan Sandra London rakawi nurangarangan pahaga-pahaga kono intori Yunggun Gandarong ra Tamparuli idia am idina karoro nilo pahaga-pahaga nangundi dari Mbai E Rimbai ri Angela Bako Inan Pinangkaus jadi napo mololono pram limo ngaminit intora reno pahaga-pahaga atutunan teka unki kono Rimbai ondo nakalapra undian asuang ra London itu amres nak kena asap kena juara nuina tangga na rimbai pahilion ra London itu rarai no pahaga bakaka kono ra katutunan no pahaga bakaka taka ondo asihan ra kono sukan pahaga bakaka itu sukan Commonwealth Reno para lanon ra Glasgow ra Scotland nangimun intara dongo perma 4 bulan ra bulan katulu sukura talu hari bulan ra bulan kabalu itu jadi minatangan kapam katutunan nasungkai tra kono sukan Commonwealth pahaka pakaka mailong muyun ra kono channel sukan plus anu RTM jadi RTM nasok ra kono penyiar rasmi anu sukan Commonwealth 2000 dongo por amonom ra sino kono laporan tukir noro pakapakaka jam kasa sukra jam kapat ra kono sesuau ra jam ka onom ra kamayon sukra jam kasiam ra londom jadi nyo kula-kula katutunan no rangarangan taka ondo kono asia kelik tumutun daun koson menu atlet anu Malaysia hili ra pahilian sukan Commonwealth 2000 dongopor monom ra katutunan taka kawi bahaka bekaka Malaysia nak sukun yo ra kono kasiha kapam sasaran anu limo pingat emas rapat nu sukan Commonwealth Glasgow 2000 dongopor onom jadi nyo kan sukunan taka ra kami nu atlet nu Malaysia ondo nah hilik rapat nu hino hai kan sen rawin kawi Marlinton kono rimbai bi Teresa Tahia hai DJ kono ra itu ni nangundi ra rimbai bi jadi nyo bahaka bekaka kula-kula undian no rangan-rangan taka resenku ra kono rimbai-rimbai ondo na pongo pinalairku ra playlist pangkiringa hantaka rimbai-rimbai ra lonom itu hitu rimbai tari fritisya pengelo ra rimbai no ininggalan dan ra nasib kutu sanggulun

0: Atan ginio harta intelek. Yo ginio longgom rata nakpana ondo binal, kapom dicipta ondo mukondo ralonggom eksklusif sebut da undang-undang. Ralalom undang-undang harta intelek, tatangan no mempagut ralonggom eksklusif prakukliamos kapom atanak ondo binal ilo. Harta intelek, longgom eksklusif.
1: Hak cipta Yohino Tohom sendiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timpu, takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek Tohom sendiri.

Amiyo bakai ra itu rimbai non nasok le juara ni tengah rimbai pahilion ra rondom itu tahnia hondo paya ra rimbai inan pinang kaus ari rimbai ri Angela Bako amrimbai itu pono kono binal binatikan ri Angela Bako jadi tahnia ra rimbai itu ondo kono nakala para undian ra suang kapiro rondom itu bahagia bekak am nasok ra juara ni tangan rimbai pahilion ra minggu itu pengkuanangan ku ramain kawi ondo kono nasiha sin mimpong nakini ngora kasalulaan ra hondo murut maya ra radio, media sosial, ra RTM klik, makan yang penuh, ra rino pakai bagakah ra Astro Balu Tuluk Kusung, makan apa kalau ramen kau yang kini ngoh ra kasalulaan roh numurut Intora Sabah VFM. Rahuang ku nak sebut tekan ora kebaparan nu kasalulaan roh numurut ra londom hitu. Mirani ku akau pakai bagakah ra dua rimbai, rimbai ri Juna Ampalus kandok penyesalan, paparin bahono rimbai Intori Samson Tingkalur Kabu Salalir. Pengkuanangan kuramin kawi bahagia kakak. Kanser ondom, kanser nanti ngais. Assalamualaikum.

0: school nakalaid id Sabah. Projek isuang tipu dapat tahun mantan di tahun 2023 dila isiribad pemurunan perintah madani. Minabarasit kemudua Menteri Belajaran Wong Kah Woh kinumu dila dua kon mantan di tahun sanan 6.6 bilion ringgit. Dit pinatumbaya mantak tempo dapat tahun mantan pada tahun 2006. Nakintalang di siya mantan di tahun 2023 gisang bayna ginumud kos projek dit na kunan po nga 4.6 bilion ringgit. Kihar projek dit mamasah idning kakatan pra penuridangan mamasah turidangan ang haranagi it na pangoh na. Ilan na pangana baras di siya siminimbar pagwatan pemaruhang Senato Dato Fong Jin Zee karayat ning gisaman perintah Israela menerimaw hal sikul nakalaid Isabah. Natalaban ni pagi naman magawit 500 liter petrol sa natahan it isa bot isuang kerajaan pinapanaw id kawegan sawangon bawang mangkalinaw besar idit nakatalib. Dit kenihab, patunod maritim zon sandakan Captain Maritim Suhairi Husin minabaras bot dit kamayon nanod manalab sira nakita idko wayaon kasuayan dit tinimungan papagirat kuasa isuang keraja Ops Sejahtera om cegah pati om Ops Tiris 4.0. Pengkura pa sa ngulon kusay kikitumbayaan sebagi tekong tuminuhon idrahat om minagiduh idpo ng tisan rahat minagiduan.bot miampay dit sinakayan ngawi. Mayan pemeriksaan nakita apa dam turu jerikin kisuang pikikira 500 liter petrol amisa injin sangkut apat na pad ginaris kuda. Gatang tainsanan dit nahaw pikikira apa dam 2,500 ringgit. Kes dilan seriukan tumanud akta kawalan bekalan 1,600 pada misa. Enekmen pelabuhan serta dermaga Sabah 2002.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

Atadila dikuma dualai pengubatan tuaran memegunat gerita EMRS JBPM ambulans KKM mentak makiano pengubatan sumusuhut. Napangawat keraja kerait katakan dila ditejam ke enam apat na pod kesuaban. Perintah Sabah papasadiad insentif tusin tunoi opod RM1,000 kuma tikit-tikit atlet pegundit kalantai pingat amas edi spot Malaysia Sukmah ke 2.2 edi Selangor tulan kewaluh remikat. Menteri Keburuan Kemulakan, Keburuan Sport dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Minabaras it kalantai pingat perok gangsa nopo ngakaramit insentif RM3,000 RM2,000. Luman sanisia di insentif dila kapangun subsunduan di topisar atlet dat menengkiala id keramaian spot dit kemoyan. Ila nepongan nebaras disia sera nepongah mini menangiri kau pitimungan kepersediaan kontingen Sabah kumad sukma parah sukma id kota Kinabalu. Kontingen Sabah humontel lapat nepad pingat emas ed keramaian spot sukma kapanau dat ke pedam 5 gisem kedua na pedam 4 tulan ke waluh rumikat. Hantalan dila lelebi kelebit mantad di tenak surat babas tersenong pagun ed kiginumud teluna pedam telu amas di tahun 2000 pedam waluh id Perak. Sabah FC nakaramit pemeruhangan pengusinan RM4 mantad emas Sri Semantan sendirian Berhad mentok meneguang Liga Super timpuh 2026 pada menom 2026 pada turu mayat pisainan surat perhatian MOU ed kota Kinabalu. Patunud Sabah FC Datu TVR Ali Jusipil Minabaras penahakan tusin diled kohop dit kerajaan kalab kampanye menginsenong pasaliti penundulian memamain amu kepeng kawasan kedimpotan. Tumano Daud sekadung bagian swasta sebagai mengungusin tambalut strategik kiguna mentok papatantud kita limbusan keburuan Sabah FC isuang timpu tanaru. Damatila it penerikahan emas Sri Semantan sendirian Berhad Hafizal Mahmud Minabaras piniliot Sabah FC tu bola sepak nopo ngasa makin ginawa dat magigian Sabah nasilin timpahan mentok komponi dila dat min samak dat magigian ngawi. Pisakadungan karaja dila nga kapampay nagi di Sri Kehambaan Sabah FC klinik bola sepak pengusinan Liga Watas suai kad mengukab liwang kuma pisakadungan karaja timpu tenaru in pialatan kedua-dua bagian. In pengapusan sekutu kawagu iti tulu dat habar-habar kapagiradan hasil pemilihan parai sabab apatut pemusrahan. KPM pinatumbaya dapat titik 6 bilion ringgit mentok keburuan sikul nakalaid. Engkana abar id nakayanan nulud di Sharon Raymond mantan seksen berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum mam tabi pi babasan tabi pi ambalutan kuma di kayung awi ta insanai tabi ne kau dat hinangga kau na pada tim puri tilangsan datang alidas ngawi senangat ka papanahan na dat nu na pakaraja pendalanan dai ti ka pesian diti ama tumbaya anak nagi daharan nagi taupun na kau lidai dua like ya man tadi di kerajaan ti lembusan dat minai pamamain dat nu na pa i pemenan kya tu kau basanan dat awi kumaraja am harap pa keperagatan tay ke activity ke Melayu kya tu irin hatimpo dot haroh dot manuo dot min peragat kya tu sangat dah hendak kemaraja harap meni pemain bela tampar harap lagi meni pemain dot nuri deh hit pickleball kabana hit kemudian dot agu mutulun dot memain tim putih. Dia mah pengkuda pak kuma di kayu kepesenangan tadau ke telu tari bulan dat kedua na pada siam tulan ke turuh 2002 na pada manam kuma di kayu ngawi tin sanai tepi ni kau ama tadau baina sining-sining tengah ramai man ku poni barangahan ku di kayu amitia sinding kapagulo perangan ku di kayu sinding man tadi Jimmy Chu ginawa kumihad sabab FM senang kapiya.

Itu beri kau Irina Sinding mantan di Stanley Supin eh, teraitan dat kesenangan ko. Alang sandat nuna pekaraja mangan tokoh sek yang senang ginawa tokoh dat menimbaba apa yang kurapa tempu di ti alang sandat tengah lidas ko ngawi ama senang kemudian dat kain indalan indalan dat kepesian am kumadi kaya tokoh penakakan malam-malam benda makan dat rumah cinta kau rumi kata dugalam hingga mati ya tersusandai kayu sendiri kya. Apa yang kurapa mangai tak kau pusa datang dat pegangan keduduk ko lebih lebih kuman kedua melahing tak kau tama tapa tak kau mai dat nuri dia pergi menandela dat harahit opus dia lah masa nang kasari gina wadi lah kya. Megal dite sinding dite mantai dia list Jane tupus montok dia kini mana tahu sama BFM senang kepiah.

0: kinumulo ka sarili ka salimbahan Bros Rason, ka salimbahan di karanhan o sinin-sinin dito ko sa lang sinin-sinin dito ko lihis dot kinawa ay siya nasuway ka salimbahan Bros Rason Sabah FM.
1: Ito pinig ko binajam ka siya mapat na padam siya minit da tutuang kakal ko biyang paydaga di JOP hid ka sa limbahan baras da ta dusun paintan tu na hindi sa Sabah VFM ama timpo di timila ko makinang maya da ta RTM click teka radio hay suang kerita amin lako nagin makinang maya di tita live dat Facebook sa Sabah VFM V good makumari kayo hitara kasiwatan magaga na tunturuk ya may da pay lango iti ita live to ko may da ilan datang malu tako hara live tako Facebook hara nagi karuang tako merumurumu dahil liwang panguminan dat Facebook ya amila diyo patadan nun napapasan dahil panguminan dat Facebook dila amila diyo nagi tilambusan na pata dahil it panguminan dat WhatsApp jam ka pa dat tuwang datino ababayan tako dat papalambus pasan maya dat pamalhawan apa yang kura pa anadan dadan dapa dari kata jam ka pa dat tuwang dadama dari kata jam ke pada tetuang manku ikayu perang hai sinding dat ketilambus sinding mantadi Nur Zizi Safira Baras Ginawa Sabah VFM senang kapiak.

0: Ya, terima kasih kepada Kago dari Tidak Ababayan. Apa pula musbahasan mayat pemelahawan jam ke apa dah teluna pada siang minit dah tertuang. Maiku kawagu dah minta itid pemelahawan dah ketilam bus tertuang dah baina. Halo, kepesenangan tertuang.
1: Halo.
0: Isaiti.
1: Oh, ya ku ya agang mantan kayu madang.
0: Ya agang mantan kayu madang. Nenu habar no?
1: Oh, itu kasanang sama si DJ. Aku nak harap baina.
0: Kia, kau nak kara sampai nak kia hiti kiki yeah. Nak. Kamu yang dah hiti kawasan de bandar di ti kita kena balung nak. Kau nak kara sampai baik nak.
1: Oh, pentol kop nak pen. Arai kawasan de kara sampai lah pandang lu. Tamunan ko
0: lembaga. Iri lagi. Orang aku dat dari mana sampai dah hilang kakak.
1: Ya, yeah, rumah sampai kara sampai kamu mesti tak kara sampai pandang hilang di
0: Baba.
1: Iti dapat kawasan itu di kawasan negara yang jarang nak. Sekarang
0: sama kalau sama ngatuk atau menetas atau dugu rumah sam. Okey, bisa bersawal
1: di
0: mana rumah sam? Ya. Maga dauna. Ya. Nah, mai kapi apa pasan
1: pasan. Oh, man ku pun di pelambusan tiga. Kapa gulu pun ku mah pada kau lah mepai pakai nak anu. Oh, man ku niki so nulis di kemalutan sebab mega di tampulan. Ya Abdul Malik, Lungkis, ya Dila, Jenny Upin, Yubug, Thomas, Johnny Lanog, Sintom, Koyok Men, Morris Marudin, Eros Dat Sugud, Petros di Temunan Netino, Omi Dansi, Omi Biduan di Kayu Badang Bukit. Sampai pasan, kami senangan di Tatuang di Tadao Talu, kami senangan lagi di Kambulutan di Nangkapan di Tawayawi, tapi pembebasan ku mati sana. Ika kana DJ kalau si kau teman tegumu.
0: Posisi kau nak ikut mari kaki ya.
1: Okey, terima kasih po.
0: Ya, posisi kau kemari agang manta di dekayu madang nak kasih wadat membelah dah itu dekonti tetuang dah banyak kaki ya. Damat-damat ku dah maganda di kuih pemelahawan dah tersemu suhut harpasan tak kita ku manta di Abdul Malik Tahir. Apa gulu paya kuti kadau mamasan aku ke senangan tetuang tadau ku telu kuma dia DJ sikau amte sane tambalut ku isa BFM amid group yang balutan dit kalihis ngasiau tu arait ku na pagiawa kan dia la lebih pa ita saru ku darongo mangungkap da pasen kadau megal di ro sugud yagang itampulan yobug petro sikoyokmen ijos gimbon ijoni upin ni sintom amnagir kuma di sinson gimir Marius Marudin Yunggun Gandarang Thomas Lonely Inggang Jalina Julita Judith Majakong Majuna Amnagi Dukuma di Sabin Kandaron Tembalutku di Suwai Megal di Joannis Mansatil Emilia Gom Narumbay Pita Bagang Sagi Rosni Gosi Kim Lintin Amnagi Dukuma di Monica Grok Siaw di Tepine Takaw Iwakan di Tauku Ngasiwatan di Mamarait Tetuang Diti Nga Kadaku Kaus itu ya sudah wilku kadau perangan gede kayo. Hai sebab kamu yang ditinggal pernah kau kupi-kupi nau pertemat pengarulas pet siadap mata kia DJ kadau tepat. Kena ngadu yuk ya. Simpulan digaman kita milikili. Kita milikili id pun sekid walai gaman. Temudan kekagaman simpulan tepurak pekilikili. Ponayan dagaman mengambil hati dinan kadau hui yo. Pam tu bini kau mai kurumita itu pemelahawan dan sumsu tetuang rebaina kia. Halo. Kepi senangan tetuang.
2: Halo DJ, tu masuk aku ti.
0: Aku dah.
2: Mungkin belanja aku lah di sini ni DJ kan lingan ku ngah mungkin anu mungkin pun dia pun dah dia. Di sini di Amejan gendilang di nebarasan ku ni kakak.
0: Ba, umbalan ku magihom.
2: Yang pagtasan ku dat nalingan ku i agang ni tinu mi bulu-bulu hilaran na uti. Pasan dat tapi wasian dat tatuang bay nom. Alam saan ni kita lidah-lidah boh. Nah, gi.
0: Ba.
2: Lain kakak ni dia je.
0: Pasti kau kumadika. Ya, pasti kau nak dikawal aku di tapi ni tak kau nak pemelahau dari tiri konti tetung rapai nak harapan dikayut memelahau dari tiri konti tu Ay sana po man ko kawago pasu tono da to po ni sinding katilambos milihis da ginawak ya. Haruna, may ko remita pamalakawan. Hello. Hello, kapsinangan tutuwang. Hello.
2: Hello, kapsinangan tutuwang.
0: Sete.
2: Ay, ako i Julian Yapa man tadi di Kampung Lintuhun Tambunan.
0: Kampung Lintuhun Tambunan na.
2: Ya, ya ko nati.
0: Oh, hinang ka Kampung Lintuhun. Iti awayan ba may hilad ranaw ka?
2: Kan, Kampung Lintuhun na pa nga. Pintaning kapiliti ko iti tamuan dat iti tamunan.
0: Terus dapakan kaya?
2: Ipakan.
0: Kampung Lintuhun.
2: Sumuang na pa hiti da kaya nga tumano dilit Petronas.
0: Ako na to, rinita na Kampung Lintuhun.
2: Naro sa rita at tinidji.
0: Lintuhunan ka? Lingkura?
2: Ika, nakakali gulo-gulo pa. Gulo-gulo na pa nga. Hello, nga iluluhan na no kayo na natulun ba? Jadi, para dito sa katwa kampung nga lumintuhun na iti ganaam. Jadi, siya, namin nagyom dito tampat at pinamalan siya walay gulo pa. Konsena siya dito sa walayam at takalakago hila nuluhan ng pangawita dito. Kinarongan na lumintuhon dahit eh.
0: Katindahoy na di ngaran kaya?
2: Natindahoy di ngaran na lintuhon. Nga agungon na gait. Aritan nga dikit ko, diba lintuhon. Nga irinat isa naman tal dat dikit ko basa nga dat saritan malalahing la.
0: Iya, tepat. Baik kaya pala musa pasan no kaya?
2: Ba, musik ko kung dia pagulo pumapad dia ay DJ. Lampay pagalakan no. Kumalig ang pagalakan ko sendiri, kumalig Dato Daniel Kinsey ang pagalakan, Dato Victor Peter Paut ang pagalakan, Dato Maximo Sankili ang pagalakan, Ensanan ipagalakan, Yapa, Sadipan, Gundorong, Sasi, Kajun, Tumitiw, pagalakan lagi dito liyan, Masinggi, ako lagi alingan na kumalos. Ito yung sananit kabalutan hindi ko labi ko pwede fado pwede nilbot dito ang fado rudo Joannis ang fado Giovanni ang ito yung sananit patutunog dahil nung ano pa yung lado tayong patindo ko ito ba na dito labi po ko pwede masarap yung makinumod radio pasan ko tabi ko yung basahan ang kapisanangan mo dok. Alansan da alitas tako ko sa sari da tikita daw iin na da je
0: apa si kau kumadi kaki ya
2: ba may kalut po
0: ya tapi ni kau apa si kau kumadi tapi ni tako Julian ya pa man tadi Tambunan Kampung Lintuhun Tambunan kaya nak pemalahau dari tiri konti entah tuang da baina mundarang tako pernah kawagut taruhai. Makinang ako takaw sinding manta di Bella pinampatan di Hana ham nagi kahira mamagampot iman imanan alansan dat nuna po it minang takaw iman imanan dahi tid kapasyon takaw agampot takaw maisay kamayan at kantab kalantay takaw kya kinang takaw sa Babi FM asunang kapiya.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Palan Balajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburuanan Balajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi Balajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.
2: Ginamo na kasarihid kasalimbahan prosesyon kasalimbahan di karanhan o sinisinig di tewasan

Ya tapi kau bina jam ke pada misa 2 minit dah tertuang nak suang tak kena jam ke talu di titulu jam itu lembus ke selimbahan baris dusung ponsi kau kuma di kayu ngawit ting senai nak siwat dah memulau dah itu digonti di tino tawa bayan dah papalambus pasan mayan pemulauan amiti te jam dat ketalu diti man toko pepinguni sinding-sinding dan miti lembus damat-damat ku dat apa-apa mesti dia kaya depasan dari penguminan dat WhatsApp liwang penguminan dat Facebook nagi dah damat ku pepailang di kaya nu napa hit kemian dat kemelaan TKP langan di pengwagu-wagu ya harap pasan kita kumanta di Florida Kinajil mamasan nyaut kumatin senai kembalutan ngawi semulia ku mamasan kuma di Florence Bejel kadau Helen Young Joseph Betilu Yadila Mantedubansan Emilia Gom Inggam Satur Lucia Tati Bibi Mania Gansing nagi di kuma di Maria Johan kampai nagi DJ Serupai na kadau bensikau pasan ku nunu habar da kayo langsan alidas terima tilambu serta kopiam balutan namat pod paim pasih tabi pibabasan ketahua dan kumatain sanai kadau makyuni sinding sikulku guas gata kadau haran lagi pasan tak kita kumantar di Koyok Min mantar kampung papar tambunan kepsenangan tetuang tada kota lo kumadia DJ amtain sanai tempinai dit mamasin sengirengau keselimbahan boros dusun amau kuna gida lihuan kumantang atambalu tepanang hilab bingkor ami di kampung sunsuran dat mai penanam hiti dahud tadau suab. Alang sana tinggal ikau itin dalanan itin apa tampunan da baina tinga asa pau rasam bayri iri na DJ kadau pasti kau atau nakasiwat dat minamasan kita bina kau sinding dat katilambos mantan diri Zuan Azmi oi umandak sabah VFM senang kapiak.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pamagantangan.

Ya tu mereka pasal mata di narumbai pita no kadau ti. Kampung mentai lang tino masenang tetuang terau kota lo komadia di JOP kadau tetuang diti sumuli pendad mamasen kumagam balutan ngawid Sabah BFM megal di Brigade Samuel Lucia Tati Bibi Abdul Malik Kelsikel Lonely Inggang Amnagi di Kumadi Emilia Gom Yadila Inggam Satur Edemi Satur Julita Judith Joni Opin Tempulan Julita Margaret Jos Gimbon Sebasti Prancis Amnagi di Kumadi Lucy Dayau Helen Young Jose Batilo Maria Juhan Magumu pasuway ungkapan ku kagudi suway timpu tabi piang balutan di tamu milad tumalup kopi beras amu kopi kita pensikau di JOP kadao hui. Apasan lagi ketilambus mantan di Lucy Dayau memasan kumad kembalutan ngawi megal di Julita Margaret Helen Young Lucia Tati Bibi Florence Bajal Amnagi di kumad di Ros Sugud Emilia Gom Yubo di Julita Tembuo Ia di laman tadi do Bansen di Clarence Wong Narumbai Pita Demi Satur di Abdul Malik Joni Upin Sinta Michal Selojinon Marius Marudim Joseph Batilo Kaliun Jos Gimbon Itempulan Miampai Pasen Kapi Senangan Tetuang Kumada Kayo Hampi Babasan Ponsiko DJ Kadao Ya tapi nikah mungkin aku takut sinding dan ketilam bos mentadi Joslian Nipi Kudika Nipi Kudika Nipi Kudika Nipi Kudika

Tapi ni kau harap pada pada minit mari kata jam kepada dua pi tengah tuang pun si kau digayuh hi nak sampai dega dari tiga selimbahan baras desun terlalu jam itu lambus mantar jam ke siam tertuang gisam jam kepada dua pi tengah tuang aku kena gelingan dat mengusi kau kumah digayuh hi minang ramai tai ke it nak apa melahau dari tiga konti hi jam ke apa di tinu pelambus pasan mayan pemelahawan masiaw di tau nakano minanalipao na unak salad kia umbalan ko ago di suway tadaw pengkura pa gisa madhiti ako demi yang paidi kayo tutung rabay na kapiruba ko ago di suway tadaw malansan dati senang kahadapan senang at inipi senang at kapapasikan dat sesuaban dat suaban masenang kaibakibakan dat may karaja yaku di GOP kapiruba ko ago di suway tadaw hinako pa.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menem 2003 pada 5 nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada 5 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran ke pegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya kain tutunan ke peregisteran tumanut kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso

Palan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menem 2003 pada lima nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada lima miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pohompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pohompit Karaja Kesuangon kayonon sikul menenuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Napo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osonong.

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2000 dona pada menem 2000 telun pada 5 nepo ngapalan strategik timpu Tanaru dit mengelon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matelu 2000 dona pada 5 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohempit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Mimpodu nopo na ahal to ponsel kabahakasan sendi. Kabasa toko memihi mimpodu do vaik to sugit toy vaik tabang. Tu dudu vodino kivak bosian dino. Mimpodu miampai vaik to sugit. Kopopohigkang katanan tinan. Kopopohidas tinan om pemusavan. Kopongingkuhang agak pemusavan. Om mintamong kabahakasan tebuk om kuhit. Namot mimpodu do vaik tabang. Papawasi kohuzungan za. Popohomi tonsi tinan dino kokodaw. Kopoivad insomnia om au kodok. Om mengingkuang topiumenan agak pemusawan om obintumongom. Mimpodu tonudon mentok kabakasan.

Pagoduan manigup, idkaday takanan, om idhivang pengukab takanan. Popoy magon o kumuntilian ko hidasan, day savyari kaday takanan, kampay no hivang day husap takanan itisan lahan, idpototongkop pogun, sabagi kinoizanon pagoduan, day aw pakabasaon manigup, tumimpun no taon duvongay mo podam sizam. Kinoizanon na pongawi ikogompit, na idsavyari kaday takanan, ikiba tongus poposagit, toy ko aiso, idkaday takanan pengukab, om idkaday husap takanan, itisan lahan. Kotulan patabangan asil sigup duwangay buapat, nain baguvan idsibo section, tahungo padam onom, akta makanan, sa ibu sisam ngatus bahong padam tahu. Nung autonudon, ontokonda danda, tosibo, opod nebulinggit, toy otolungku, au kohobi duwataon, isanganu hibang takanan nopo,

0: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menghidang do hongkot sat.
1: Kantu do konsol pemegang pogun yang penahun gisom do tadao baino.
2: Kinongo, ahal ngabi babaino tadao diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu, insuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doin abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikin tadao.
4: I-point tunud, if RTM nopo.
5: Ya, tapi kung kami ay ko jam ko anong tungpon minit nung subhab ko ngoko abal dahit pagun.

Ya, tapi kau avi mempai kau dogo DJ Joe. Dan kesembahan atau kau dong sebab diti kano memohi segina form mempai diti. Hoso joget manta di Hayden Hansanon swimin joget sengyan kiva kalamazan. Joget piata dan kadi Julius Lancaster lojungin kesembahan bos kedesan naikat finasi aswau temai mo.

pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidepuan miampai neponu kepantangan biono au pesendot itana o jalur gemilang kadado dizo pomit pahat o jalur gemilang ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita mentok ababazan zetan Malaysia kadado dizo jalur gemilang sebagi gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

0: Doi, ikut don lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi, meganu Hurix gama, tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don, om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Ya, tapi kau kami kena kau hoso mentah di Alga Sidion dong sebab di Ogingo. Jadi pegui dah poni sudah hoso semusut. Biar kau pergi WhatsApp dok Sabah FM kopi pesian Richard Bin Ginos mantad kampung Tindu Zon Sugud. Misai bagui ti. Biar tak kau. Floretna Kinajil kopi pesian dong sebab kemarin dia. Saya sedangkan biar pahit tak kau. Oh, i John Tati, kopi pesian John Tati, kopi pesian no sebab ninggi ko madai dia. I Joseph Potilu, i Marius Morudim, ingka negi i Wilba Mantado Aduvanson, i Helen Yong, kopi pesian no sebab i Yunggun Gandarong, i Maria Juhan, Florence Boyjol kopi pesian dong sebab nagi kemari dia mulia kak Florence ain senan makikin ngau do Sabah VFM kopi pesian kemari dia zu kata wak dan tu mamih mungkin ngau do kesembahan dah tokoh dong sebab diti tadi kibara ti tapi nai di tindahan ni timpu diti pogadan mai kalaja kopi pesian kemari dia zu masa dati papa nau do kulita om kivan gi dati do boboh o talun-alun ingko po hansan do kata boy o ginavo tu maguvang do kabobahan do talun-alun ke miampai makin ngo do kasembahan dati ko diti awo di opiumanan anu iti awo di opiumanan iti kabobahan do talun-alun mamasa makin ngo do kasembahan dati ko. Dari main mungkin ngau tak kau dah hasil kau fagu kata keadaan kau madi Joseph Lodin tu temui mana pada pelukis dah papa buzu dah hasil kira apa hasil kau fagu di Joseph Lodin dah terau main no ngau dia tu temui kau kini ngau tak kau itu ya awmiho gatangon sutenon dah kada zo pajalo ka kini ngau tak kau kesan ban bos kadesan naikat vinasi oswau temui mo.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Aiso lati da pakohimbay to mo jalur kamilang nung aiso sundupan kuminabo pagun it ginabo da toko. Sundupan kuminabo pagun apatut potonomon om tamangan moira auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tadao etan populasi son binon itanda kon da tikit ko pram isovohan ka tu do monikit don tanda kinan takan to ponsol montok peng kapas to pipi manan ko kumay ahal tuhun magigi son global nakosuang taun ko tahong pram tu duwang ibu duwang panam anam tada populasi son binon tumihambus ko to guwang panginaman om kasifatan ko gampit mempay ko sunison tuhun magigi son pahidasan kopyadangan ko kusizanam kohonduan om nagi katundan Nopihi do PBB o tuhu, bisa kadai montok menuhuk tuduhan tinimungan tong muhok montok timpu mikot i hobi o sindak. Mombi ino do kopotutan om pihi, tinimungan tong muhok do moni dong kohominan sondi, ketanangan kemuhakan, o hobi no doid mengingkuang pinusok ekonomi, om katangaban timpu mikot, om nagi kopiadangan doid moni dong winon i hobi adang, montok sinakagon timpu baino, om timpu mikot.